Iha plana tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 sen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante lorun tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

orang belong sira atau buka spare part second ami ya sesam foin tama husi Japan hanesan mesin kaisa injektor pompa mina dinamo strong sok kunci kontak volante radiator komputer no sel seluk tan sesam sira ne original bakareta ho marka Forranger Hilux Vigo Hilux Refo Prado Hilux Surf Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta mai husi Japan. Ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessible. Mai, visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminya Fatin, Ida iha hudi lara, iha Loza stikernya oin. Aminya Fatin Ida tan, iha Bairo Pite, iha edifisi Bob no Ariana kontainernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu hitu nen ida walu ida sia no hitu zero ida walu sia tolu hitu. Ami hei, ita bo sirania presensa.

0: Malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produs, lihusi kopere sound entre, Sekretaria Estado ba Igualidade, Sekretaria Estado ba Komunikasaun Sosial, Governo Australia ne programa ne bilan, ne be implementa husi Fundasaun Asia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Radio Comunidade iha Timor Leste. Ohin loron, ita se diskuti kona ba oinsa feto no manesira bere fotiasaun hodi prevene violencia. Iha drama ne, ita serona diálogo entre Helena, Asika, Rosa, Martino no Paulino. Sira seha tudo, oinsa grupo feto no manesira aprende husi experiencia moris oin hodi tauk bitha motuk halo mudansa positivo iha relasaun no komunidade. Mai, itarona hamutuk.
1: Bundia, bundia. Emas jok mai hutuk, ha?
2: Sidau kita sika.
1: Oke. Okay. Entang hawa rumah tia kadeira sirane halo kabuar para orsida ita hutu turia sirkularan deit.
2: Sika, wa rumah bae, hau cek lai lista naran sirane bemak sidau kesirune. Markita de Jul, Janina da Costa, Maria Sila Dora, Ernestina Pereira. Ah, Helena yang hati masih dah kata mak osang.
1: Ai, emasernye, atau mak yang kontrum mak orang sliu tena sih dah kumai ditne. Ah, sih dah balu mai ona ne.
2: Bundia kolega sih ra.
3: Hai, bundia mana?
2: Mai liu turti hane.
3: Oke, diak mana?
2: Sih ra selu kena be.
4: Ah, mana Helena? Dalam rumah sih ra saya tuir mai kare.
5: Mana Helena no kolega sih ra? Atu dihandit kata kita ni mana juana ni nyelang hadau tin nyosang. Nebi ni impresta usi tin ni grupu kreditun yang ni.
6: Hei sa, hau musrona ni sang ni. Funa daup mos nyelang usutang osang. Mak nyelang ya tu fo. Nyelang bakurang ni telefoni. No bandu nyelang bele partisipai tin ni grupu ni.
2: Ah, nega. Hau tristi liu rona de ni. Ite precisa halau batruma tu suporta mana juana.
6: Uin sa, kari kita tamas irane problema, pele halo atli utambania?
2: Ita lako idane atu akontese. Maybe kari kita bele hanoing hamutuk, bat nebe dia katu bele ajudania.
7: Maybe oinsa, ita laos polisiane. Hau hanoing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanoing oinsa?
2: Hau hanoing primeru kari kita bele buka tempu dia, benghiran ya lain say atu ita bizitania. No cek kataknya sente siguru ya uma. Dehan bania katak ni ala mesak, no ita iha bania. Ita bela kuliah honia kona bania opsaun sira. Fah informasaun sira kona ba, organisasaun sira na be, bela ajuda feto sira iha situsaun hanesan iniang. No bela husumana juana, saida maknia rasi kakar kalo.
6: Mana Helena, ne idea dia klos, hawanu ini si apresiai dan eduni.
2: Karipa futuro mo, ita bela uja tempo balong he ita niya encontro mikrokreditu sira atu kuliah na kloke, kona ba ita niya relasaun sira. Dia kliu bang hira ida husi ita hasur hela problema hane sang mana juana niang ne, bele faha iha ne atunune ita bele hatena no suporta malo.
6: Mana sira, hau hanoing ni diak. May be, laos det mana juana maka suru problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
2: Ne los, kari kita ne grupu mos bele halo batruma atu ajuda ita ne membru sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
6: Nemos idea diak. Mai be dalam rumah ita mo sosan lato. Kari kita bela halo encontro ya komunidade atu kuliah kono ba asunto violencia contra feto. Tamane problema komunidade nian, laus ita niang mesak.
7: Los duni, se membro sira concorda, hau si kuliah o hau nyalain Paulino. Tamba nia mos iha grupu mane niang, nebe kuliah kono ba asunto dan emos iha komunidade. Ita bela organiza buat rumah hamutuk.
8: Ha, mansika, ne idea dia, ami concorda.

0: Telepon iba familia no kolega iha operador selu, may betaw pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kliru ho falling nebe barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, vali dolorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, vali dolorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, vali dolorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, vali dolorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi saung my Telkomsel.
1: Telkomsel, servi ho domin.
2: Dia kita tahu tu fahe ho, pilun rona nain sira, kata kelabil halo kompara saung itanya ang ho ema seluk. Itanya suksesu ia prosesu nubila hanesang, tambah kada dader ia tempu. Dalang no ritmu rasik. Fu valor baan tambah iha buat lubuk maka hela iha itenya larang. Presisi de tempo atu realiza.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Laloran sinulur esin 5.1 MHz, laloran diak malu kruna na isi rahoto, hamutu vali hao Vior Fernandez iya program ba, dile konvida bai disamu hin lorong. Ohin tatamana ba lorong ro nulur esin walu fulang mayo tinari hong rua nulur esin neng. Ohin sahoy tabot sin novidades ba hin lorong, ya spera kata kita hoto novidades nipi market diak ba hin lorong inyan ya. Ake yan esan bain-bain, ohin tabot sira hamutu konoh belon jenya iha program Aurora. Oria fanu maruk sira bahietanya dukur kalang, nogori tabot sira mutuk falihau. Iha program adili konvida bai desang uhin lorong inian. Atau lori tabot sira ba rona ritmu sida dedili, nomo si informasam sira nebe hau sefo sai, husi jurnal suara timur loro sai, iha jurnal diario, nomo si iha jurnal independenti. No se tan previsão tempo no azenda sira. Tamai na fatin la lua toda der dia ku malu krona na sira hotu. Bai ta bot sene bena fatin ste tu ihala loran sene lura sen 5.1 MHz iha Radio Garden, iha website Radio Liberdade Dili, hau nia da der dia ki bon atividade, bon sintoniza bai ta bot sira hotu. Lala lua musa toda der dia ki kalan dia ke balon timor wan sebe meke dia spora ne ba bon trabalho, bon sintoniza, bon atividade, bon descanso bai ta bot sira. No, na fatih atau dari dia kamu semua main pais sini bermak orang ni. Halal itu buat sini aktividade iha liu parte negosiun ini yang hau niya bon dia bon aktividade bon sintoniza bai ta buat sira. Namus lalu atau dari dia kamu semua olfens radio liberade sira usia atau jet karik balun ni bermak ohin lorong. Agora dah halal itu buat sira niya viazing husi kapital lo main munisipio husi munisipio ba kapital. Hau niya dari dia ki bon aktividade bon sintoniza bai ta buat sira. Okay, terima kasih malam kita tamat ini program di Lekonvida itu seba ronale musika ida. Hanya sa musika abertura bahaya ini program di Lekonvida by the sound ohin lorong inian. Musika hanya titlu vida nebelori hosi di sereto.